0: turabanza nyanya rero duteramana mu turirimbo dutandukanye tukaba twahano iwacu kandetse ntukwa kujya amazi
1: ndumva ni sekunda nari ngaryoshira
0: ariko murazi neza muramaze kuba mu bimenyera ko iminsi yose kuyima.

ako kuva gechi saha icyenda gushika gechi saha 10 bamwe ko mvize ikiganiro sobanukirwa areka rero muandanye mujyerwa na tuno turirimbo abandanye muteramana natwe muteramana n'isamirizi yanyu n'isamirizi yacu akaririmbo ni Tel Aviv ka Satubi akawandanye kabafasha kumererwa neza

0: Arabona Claude umwanya tubereye gito umwanya tubereye gito ni umwe bavuga ati umwanya ntugira umugenzi kandi nta wo ubugira umugenzi akajamo hakamwe cyane tubiri na dutatu nko mu minota nko mu munsi umwe n'amasegonda 30 kugira ngo turangize
1: ego murakoze cyane icyo no cyakurangiriza ko nuko twohemiriza abantu kwirinda zino nzoka kubera ni nzoka zituma mu muryango habingane ni nzoka zituma mu kibano bitagenda neza ibaze yuko ari umubanyi mubi ariko abantu babana nawo guhera ku myaka 2 gushika ku myaka 10 inzo nzoka zibana n'umuntu mu gihe ubanye n'umuntu akwiba wanika ibintu ugasanga yabitwaye umuzi ugasanga inzu yabomoye uwo muntu nta myaka 2 mushobora kubana ariko inzo nzoka zozo abantu babana nazo kuva ku myaka 2 gushika ku myaka 10 bakibara nazo ariko rero urumva ko ntabwo ari umubanyi mwiza tugomba kuzirinda tugomba kuzirandamura tugomba kwirinda ahantu hose zituruka cyane cyane ku isukurike isukurike mu ngo iwacu tugomba kugirinda ku mibiri yacu tugomba kugirinda tugomba kubaho turi abantu b'abanyesuku niho n'Imana izotwemere ikintu uvuga kubifuza nimero zanjye cyangwa aho dushaka ngo dukore
0: akanimero kanyu turavura ku kanyu kaba gakenewe
1: ego turavura ku buntu ingwara zigeze zitandukanye si zinzoka gusa turavura ku buntu abafise amadidane n'abafise ibintu bibanga indwara zibasinzikaje turazivura ku buntu ariko tuvura umunsi umwe mu ndwi ni samedi turavurira mu kigo ahantu mu kigo cya televiziyo ritaje niho dukorera buri munsi wose samedi isaha zitatu gushyika isaha zitandatu ariko tubahamagara ku buza kare saa tatu kuko dusanzwe n'umubyeyi tuvuga nk'imiti bakaza kare twabwira